0: Ya.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Promes Suara.
0: News hits and information. Promes Suara.
6: Do you think it's
7: going to
6: be good?
7: Oh, it's going to be amazing, for sure.
6: Yeah. I have that feeling.
7: Me too. See ya.
6: Bye.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody France ini menyebut, kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata, dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesora.
2: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIKA Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Dengan akreditasi unggul, di kedokteran Bakta kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional, didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral, BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dahulu? Tenang, IIKA Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIKA Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di nomor 0857-1717-1735. Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Tunggu apa lagi? Real experience, real skill, amazing career.
1: 103,9 FM Pramesuara.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori!
0: Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
1: Crispy tempurannya crunchy!

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa. Harga yang kompetitif dan biaya perawatan yang ringan serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
6: Siapa kamu?
7: I'm Suzuki.
6: Siapa kamu?
7: I'm Suzuki.
6: Siapa kamu?
8: Brameswara.
0: News, hits, and information. Brameswara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan bahwa Messi rela dicadangkan demi memberikan kesempatan bermain kepada rekan-rekannya di turnamen Akbar tahun 2026 ini. Scaloni pun mengaku kagum karena Messi tidak berambisi untuk terus bermain hanya demi mengejar rekor pribadi di turnamen Akbar tahun 2026 ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Profesora 103,9 FM, Music Hits and Information. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sahabat Profesora ya, pagi-pagi pasti udah dengerin suaraku gitu kan, untuk menemani segala aktivitas kamu di weekend kali ini, sahabat Profesora. Gimana, udah prepare berjalan-jalan kah? Atau aduh lagi malas banget buat bangun gitu ya sobat, masih dimanja-manja gitu sama selimut sobat Rame Suara. Yuk bangun yuk ya, meskipun libur nih, apalagi sekarang ini kan kayaknya sekolah udah libur ya sobat Rame Suara. Gak afdol rasanya kayaknya kalau gak ngajakin anak-anak buat liburan ya kan, buat jalan-jalan, abis itu buat menikmati Lamongan yang indah ini tentunya. Dan nanti kita bakalan keliling Lamongan ya sobat Rame Suara, jadi kamu bisa stay tune aja, yang mau ikutan ngobrol nimbrung juga bisa banget, yuk buruan begitu, lewat WA di 081230210039. Berangkat sama Kunanda tentu sampai jam 12 siang nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, Sobat Tramesara, kita cek rutenya sekarang juga. Kamu bisa langsung aja lihat di website tramesarafm.com atau juga di aplikasi Xpace Radio. Karena ini weekend, aku mau pantau dulu di situasi lalu lintas mulai dari arah Makam Sunan Derajat, abis itu mau ke Kemantren dan juga ke WBL. Nah ini ya udah datang nih bus Trans Jatim, Sobat Ramesara ya. Boleh nih, ini jadi salah satu kendaraan yang paling worth it buat kita sob kalau mau liburan di area Lamongan aja. Karena apa? Itu cuma 5.000 aja. Kalau misalnya pakai kendaraan pribadi itu kan belum bensin, belum capeknya kayak gitu. Tapi memang kalau mau ke WBL pakai bus Trans Jatim itu nggak bisa ke WBL-nya langsung. Jadi kan itu kan ke halte bis ya. Jadi buat kamu yang mau ke WBL ya udah naik angkot dulu 5.000 ya. Jadi totalnya 10.000 lah ya gitu. Pulang pergi. Terus kalau mau ke Kemantren pun juga sama. Kemantren itu kan di daerah masuk desa-desa ya Sobat Ramesuara. Jadi kalau pakai bus Trans Jatim ya nggak bisa langsung ke Kemantrennya gitu. Tapi harus naik angkot terlebih dulu seperti itu. Tapi kalau ke Sunan Derajat, nah itu baru bisa langsung ke makamnya Sobat Ramesuara. Jadi gak usah pakai angkot-angkot lagi tuh, enggak. Tapi tetap worth it aja kok, aku masih merekomendasikan buat kamu yang mageran tapi pengen liburan. Tapi buat kamu yang suka motoran atau pakai kendaraan pribadi, itu ya better pakai kendaraan pribadi aja kan, bisa melipir-melipir ya, bisa mampir dulu ke warung, bisa mampir dulu ke kafe, bisa bakso dulu gitu. Tapi apapun itu caranya Sobat Ramesuara ya, pokoknya di weekend kali ini kamu harus healing, kamu harus happy, karena ya itu adalah self reward kamu dari Senin sampai Jumat udah pening banget soal kerjaan atau bahkan soal sekolah gitu ya sob. Apalagi sekarang ini kan udah libur sekolah. Oke, next kita pantau juga di situasi lalu lintas yang lain. Buat kamu yang mau jalan-jalan ke Bojonegoro atau mau jalan-jalan ke Jombang sobat, terpantau di Simpang Tugu Wingko Babat. Ini lagi lancar juga ya, gak ada hambatan, gak ada macet juga. Bahkan cenderungnya tuh gak seramai biasanya di weekend kali ini. Jadi kamu tetap chill aja. Dan kita pantau juga Sobat Ramesuara di Simpang Tiga Telan Pucuk. Ini tuh juga lagi ya OTW buat macet nih kayaknya sobat. Karena kan masih ada perbaikan jalan. Dan FYI, perbaikan jalan di jembatan Kesambi itu belum selesai juga loh Sobat Ramesuara. Itu juga jadi salah satu penghambat lalu lintas kamu yang mau ke Babat atau mau dari Babat ke Surabaya. Tapi tetap santai aja, kalem aja. Kalau kamu gak mau ketinggalan atau gak mau telat kerjanya, berarti berangkatnya lebih awal. Pokoknya jangan sampai buru-buru lah di jalan raya Sobat Ramesuara, karena keselamatan itu nomor satu, bukan kecepatan yang nomor satu. Untuk informasi lainnya masih barengan sama aku tentunya. Jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: 103,9 FM, Ramesuara.

0: 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

Fadil, karena rekomendasi hari ini dijamin bikin perut keroncongan dan pastinya dompet tetap aman. Pagi-pagi gini tuh enaknya memang merencanakan agenda quality time sobat ya, entah itu barengan sama keluarga, sahabat, atau si dia tuh ya yang sampai sekarang statusnya masih gantung. Lamaran itu memang bukan cuma soal kota Adipura atau jalurnya yang ya strategis sobat ya, yang mau ke Gresik juga deket, mau ke Surabaya juga masih deket, mau ke Tuban juga masih deket, seperti itu. Dan juga kalau mau ke pantai ya nggak harus jauh-jauh ke Tuban, di pesisir Paciran sahabat Ramesore itu juga ada. Jadi memang di kekayaannya Lamongan sebenarnya tuh banyak banget, cuman kita aja yang mungkin kurang mengeksplor dan juga kurang di up lah ya di media sosial gitu. Nah tentunya sobat Rame Suara ya, kamu juga boleh banget ikutan bergabung pastinya. Dan ngomongin soal kuliner Lamongan yang jelas gak akan pernah lengkap kalau kita gak nyebutnya tuh menu sarapan paling ikonik sejagat raya. Apalagi sobat Rame Suara kalau bukan sego boranan ya. Jadi kuliner yang cuma bisa kamu temukan secara autentiknya tuh di tanah Lamongan ini sobat. Selalu punya daya tarik magis lewat jajarnya penjualnya yang berjajar rapi tuh ya di emperan toko atau juga di sudut pasar. Kalau kamu tahu yang paling ramenya, paling banyaknya tuh di Plaza ya kan, di sebelum Plaza itu udah ada di Plaza, habis itu di alun-alun Lamongan gitu sobat Rame Suara, itu juga banyak banget gitu. Karena memang ya aroma bumbu boran yang merah merona dan wangi dari kelapa parut sangrai itu enak dan mantep banget. Jadi keunikan utama dari sego boranan itu sebenarnya juga adalah kebebasan kita buat pilih tuh lauk yang variatif, mulai dari ayam, jeroan, telur dadar, sampai ada ikan sili gitu ya. Yang ikan sili ini sebenarnya yang terkenalnya tuh langka dan juga premium sobat. Makanya di setiap lauk itu pasti harganya tuh beda-beda. Jadi jangan lupain juga ada komponen wajibnya seperti empuk ya, terus habis itu rempeyek renyah, dan juga urap-urap sayur yang segar. Dan juga perpaduan rasa pedas, gurih, terus ada manis dari bumbunya, itu benar-benar jadi kombinasi yang pas banget. Jadi mungkin buat kamu ya yang belum punya langganan, coba deh melipir ke kawasan sekitaran alun-alun di sepanjang jalan Basuki Rahmat. Itu udah banyak banget pilihannya sobat Rame Suara. Tapi kalau misalnya kamu baru pertama kali mau coba boran, aku rekomendasiin mending kamu minta rekomendasi aja ke orang-orang yang kamu percayai tesnya tuh cocok sama kamu gitu. Karena memang agak tricky sobat sebenarnya untuk mencari sego boranan yang sesuai dengan lidah kamu gitu. Atau mungkin kalau kamu mau rekomendasi dari aku juga boleh banget ya sob, bisa WA aja di 081-2302-1039. Atau buat kamu juga yang mungkin aku ada rekomendasi kok Dana, boleh juga untuk WA aja atau mungkin komen-komen di X-Space Radio.

0: lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke, yeah, ya kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi betul, kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Karena Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah itu nanti aturannya flat, karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Karena Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zam Zam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya, nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Terus 3,9 FM. Rama Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
2: dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Rabes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat Rabes Suara, informasi dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM ini tuh menaikkan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda antara Lampung dan Banten dari level 2 waspada jadi level 3 siaga. Jadi kapal-kapal yang melintas di Selat Sunda nih Sob ya, diminta untuk waspada. Dan ada 5 arahan yang dikeluarkan, yaitu seluruh kapal yang melintas di perairan Selat Sunda ini agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang bisa berupa letusan, lontaran material vulkanik, abu vulkanik maupun gangguan terhadap keselamatan navigasi. Kemudian nakoda ini agar ya selalu memantau ya perkembangan informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau yang diterbitkan oleh PVMBG, BMKG dan instansi pemerintah terkait. Terus kapal itu udah dilarang mendekati kawasan dalam radius 5 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau sesuai rekomendasi PVMBG selama status level 3 siaga ini masih berlaku ya Sob. Dan juga nahkoda kapal ini juga agar melakukan perencanaan pelayaran dengan memperhatikan kondisi cuaca, arah sebaran abu vulkanik serta informasi keselamatan pelayaran yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jadi dalam hal ditemukan indikasi sobat ya bahaya yang bisa mengganggu keselamatan pelayaran, ini nahkoda ini juga harus segera mengambil tindakan penghindaran yang diperlukan serta melaporkan kepada Vessel Traffic Service atau VTS, Station Radio Pantai, terus Syah Bandar terdekat atau instansi terkait. Terus seluruh penyelenggara pelayaran ini agar mengutamakan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sobat. Jadi seperti yang diketahui oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menaikkan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda antara Lampung dan Banten, terus status Gunung Anak Krakatau naik dari level 2 waspada jadi level 3 siaga sobat Rameswara ya. Jadi ya semoga kita doanya selalu diberikan keselamatan sobat ya, karena memang Gunung Anak Krakatau ini lagi erupsi dan bahkan sempat menyemburkan abu vulkanik setinggi 200 meter. Oke, selamat berbicara, ini erupsinya tuh di hari Kamis ya. Ini udah di hari Kamis sobat Rameswara. Bahkan letusan ini juga itu kan udah tingginya 200 meter ya, di atas puncak sekitar 357 meter di atas permukaan laut. Oke, dan juga untuk erupsi ini juga sempat terekam pada seismograf dengan amplitude maksimal 23 mm dan durasinya 20 detik. Jadi semoga keselamatan tetap selalu menyertai orang-orang sekitar. Untuk informasi lainnya masih barengan sama aku, jadi stay tune aja di 103,9 FM.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada 9 wakil Afrika yang lolos ke fase gugur Turnamen Akbar tahun 2026. Satu-satunya wakil Afrika yang gagal melaju dari fase grup adalah Tunisia. Meski demikian, Afrika Selatan juga harus terhenti di babak 32 besar setelah kalah dari tuan rumah Kanada lewat gol pada menit-menit akhir.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Prawe Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih keliling-keliling Lamongan ya sob. Dan juga kalau tadi kita ngobrolin soal segeberanan yang ratunya kuliner lokal, maka Soto Lamongan ini itu rajanya kuliner yang kekuasaannya udah nembus batas-batas kota bahkan pulau ya. Jadi kuah kuning yang kaya akan rempah ini sobat ya, berpadu dengan suwiran ayam kampung, irisan kol dan soun gitu ya, itu selalu berhasil banget jadi obat penawar rindu yang paling ampuh. Tapi ada satu hal yang membedakan soto asli di Lamongan dengan soto yang dijual di perantauan, yaitu keaslian racikan bumbunya sobat. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal soto itu ada rahasia besarnya loh ya kan, yang terletak pada taburan koya udangnya yang super royal dan juga gurih banget. Jadi si koya ini gitu loh yang membuat tekstur kuah soto ini itu jadi sedikit kental dan ngasih rasa gurih yang khas di setiap suapannya. Ditambah dengan perasaan jeruk nipis yang segar, terus ada cabai, sambal cabai rawit. Aduh, itu enak rasanya tuh kayak pedes, gurih, terus ada asemnya. Itu enak banget sobat ya. Bahkan di Lamongan sendiri ada depot soto yang legendaris yang bisa kamu temukan dengan mudah di sepanjang jalur utama maupun di dalam gang-gang kota. Jadi setiap masing-masing depot itu punya karakteristik yang tersendiri sobat. Ada yang nonjolin kepekatan kuahnya, jadi kuning banget pekat gitu ya. Ada juga yang mungkin berfokusnya pada kelembutan daging ayamnya. Jadi tuh daging ayam itu kan kayak beda-beda ya sob ya. Ada yang agak susah buat dikunyahnya, ada juga yang lembut dan juga lebih medok gitu sob. Jadi pastiin kamu ya jangan sampai salah buat memilih soto yang sesuai dengan lidah kamu pastinya. Dan untuk informasi lainnya masih berangkat sama aku Sobat Rabe Suara, jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan pembaruan informasi terkait status Gunung Semeru yang berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan pengamatan instrumental, aktivitas erupsi saat ini disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke sektor tenggara. Sebagai langkah standar operasional prosedur, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh warga maupun pelaku usaha di sekitar aliran sungai Besuk Kobokan, mengingat curah hujan yang tinggi di puncak gunung dapat meningkatkan resiko lahar dingin. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Berbesar 103,9 FM Music Hits and Information, Sobat. Jadi kalau kita udah ngebahas menu sarapan berat yang legendaris, sekarang saatnya kita beralih ke tren anak muda Lamongan yang ini tuh hobi banget cari tempat nongkrong yang estetik. Iya gak sih, Sobat? Karena juga kalau kamu lihat di Lamongan, itu kayaknya Lamongan tuh wisata kafe, Sobat Berbesar. Setiap spot, setiap daerah, pasti itulah ada kafe gitu kan. Minimal-minimalnya pasti ada warung gitu ya, Sob ya. Dan juga beberapa tahun terakhir pertumbuhan coffee shop modern di Kota Lamongan ini tuh benar-benar berkembang pesat banget. Jadi mereka juga nggak cuma jual kopi, tapi juga ada konsep arsitektur yang instagramable banget. Jadi kafe-kafe ini tuh kayak berlomba-lomba buat cari tempat atau buat bikin tempat yang instagramable gitu. Entah itu dari tone warnanya, dari letaknya gitu, Sobat Ramai Suara ya, dari gaya industrial minimalis bahkan sampai tropis ala-ala Bali gitu. Jadi nongkrong di kafe-kafe ini itu memang paling pas dilakuin saat sore menjelang malam. Jadi saat lampu-lampunya tuh udah warm white, itu ya

Kawasan yang jadi epicentrum cafe hits di sekitaran Jalan Sumargo dan area dekat olahraga Lamongan Sport Center. Nah, itu juga ada Sobat Rame Suara ya. Kemudian di Jalan Veteran, terus abis itu ya di spot-spot yang dimana itu sebenarnya juga spot yang strategis gitu sobat. Dan juga buat kamu boleh banget untuk ikutan nimbrung juga, apakah ada cafe yang itu kamu banget, dan kalau kamu gak tahu mau kemana, pasti ke tempat itu, sahabat Rame Suara. Entah itu dari makanannya, dari tempatnya, atau bahkan dari minumannya. Atau mungkin kamu ada pengalaman kayak, di tempat ini tuh sebenarnya makanannya tuh enak, tapi minusnya di minumannya. Ada juga yang tempatnya tuh bagus banget, tapi makanan minumannya be aja. Atau mungkin yang semuanya bagus banget, ya makanannya bagus, enak lah ya, minumannya juga enak, tempatnya bagus, sobat Rame Suara, tapi minusnya adalah mahal.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Joe Defense ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesora.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata chicken ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Pramasuara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 103,9 FM. Music is and information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Perjalanan timnas Jepang di turnamen Akbar tahun 2026 resmi berakhir pada Selasa 30 Juni 2026. Bertanding di Houston, Amerika Serikat, anak asuh Hajime Moriyasu harus mengakui keunggulan Brasil setelah takluk dengan skor tipis 2-1. Usai laga sengit tersebut, pelatih Hajime Moriyasu langsung berjalan ke tribun untuk membungkuk dan memberi hormat kepada para pendukung Samurai Biru yang sudah jauh-jauh datang ke Amerika Serikat. Kekalahan ini sekaligus menunjukkan bahwa Jepang masih kesulitan memetik kemenangan di fase gugur turnamen internasional tertinggi ini.
0: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara,
3: Music and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih berang sama Nanda. Dan juga sobat ya, tren kuliner di Lamongan itu memang adaptif banget. Dan salah satu yang paling menjamur serta gak pernah sepi pengunjung adalah angkringan. Jadi sebenarnya angkringan itu kan kalau aku tahu itu dari Jawa Tengah ya sob ya, mengadaptasi konsep angkringan khas Jogja. Jadi tempat cangkruan ini tuh juga menjelma jadi ruang sosial yang paling demokratis ya ibaratnya ya bagi warga Lamongan dari berbagai latar belakang. Jadi kayak wis cuape, wis pogel gitu ya sobat Rame Suara, kalau malam ya wis lado angkringan ae, wis murah ya kan, terus pilihan panganannya ya akeh, minumannya ya akeh, ya wis itu sing paling cocok lah sob ya. Jadi modal bangku panjang aja atau mungkin tenda terpal, gerobak kayu ya. Terus kalau mau lesehan ya wis karek di kei lesehan terpal wis iku mantep sobat Rame Suara ya. Bahkan menu yang disajikan pun juga sangat ramah banget di kantong gitu. Ada sambel ya kan, sate usus, sate telur puyuh, bahkan gorengan hangat yang baru diangkat dari wajan ya. Gak lupa juga menu minuman wajib seperti wedang jahe susu, kopi jos ya, atau es teh manis. Weh, serah enak iku sobat Rame Suara, weh seneng ya. Sabtu malam nanti, malam minggu ya berarti ya sob ya, cari angkringan favorit kamu gitu. Angkringan di Lamongan juga bisa kamu temukan ya hampir di setiap sudut jalan protokol, terutama saat malam hari sobat Rame Suara. Jadi kamu gak kesulitan, gak kesusahan buat cari tempat angkringan di Lamongan. Informasi lain masih berangan sama aku, jadi stay tune aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Rebesuara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Rebesuara, kita masih keliling Lamongan di hari Sabtu ini. Jadi kita kembali ke menu tradisional yang gak bikin, yang gak kalah bikin nagih sop ya. Jadi setelah nanti, pas kalau kamu berburu kuliner legendaris lainnya, aku saranin yaitu tahu campur Lamongan. Jadi dia tuh kan makanan yang kuahnya tuh gurih banget, bahkan punya keunikan tersendiri sop, karena memadukan unsur ada daging, sayuran, bumbu petis, udang yang pekat itu. Petisnya yang khas banget, pasti gak bisa kamu temuin dimanapun gitu sahabat Rameswara ya. Oke, dan juga kalau masih ngomongin soal Lamongan sahabat Rameswara ya, kan masih banyak banget. Nah, gak seru juga kalau misalnya kita udah wirawiri ke kuliner, kemudian juga wirawiri ke angkringan, kafe. Nah, nanti kita ngobrolin soal bola sahabat Rameswara ya. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.

0: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Trabe Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Trabe Suara ya, kalau ngomongin soal Lamongan atau keliling Lamongan, gak afdol rasanya kalau kita juga ngobrolin soal bola, Sob ya. Karena Lamongan ini juga terkenal dengan Persela atau dengan squad bolanya yang kuat banget. Dan kali ini kita bakalan ngobrol, Sobat Trabe Suara ya, soal perbolaan barengan sama Mas Adit dari Persela gitu sobat ya. Jadi kamu bisa stay tune aja. Kalau mungkin kamu yang kemarin udah nontonin yang namanya Pildun gitu ya, Piala Dunia, kamu bisa banget nih untuk ikutan nimbrung juga. Apakah taktik-taktik di Piala Dunia itu udah yang paling mantepnya sesuai sama kamu gitu sobat Rewesara, atau malah kamu tuh punya kayak enggak sih sebenarnya kayak lebih ke dulu aja gitu sobat Rame Suara. Oke, Mas Aditnya masih nyetir nih sob ya. Hati-hati Mas Adit. Oke. Tak tunggu ya. Mungkin nanti bisa konfirmasi aja kalau udah bisa dia telepon gitu. Nah, masih ngomongin soal Piala Dunia sobat Rame Suara ya. Ini kan udah banyak banget yang bertanding pastinya. Ada juga yang ya goalnya tuh udah gold banget atau kayak udah up banget, udah kualitasnya tuh udah bagus banget, atau mungkin ada juga tim yang kayak kok gini ya timnya ya, kayak loyo banget padahal dulu tuh kuat loh tim ini. Nah, kalau kemarin tuh sebentar bersuara ya, udah ada laga hidup matinya Spanyol, Portugal dan juga udah Swiss ya. Nah, itu kemudian juga nanti kita bakal ngobrol juga soal evaluasi taktisnya si Portugal saat meredam perlawanan ketat Kroasia, sobat Rame Suara ya. Buat kamu yang mungkin ada kayak prediksi sendiri atau ada analisis taktis sendiri, nanti bisa bergabung aja. Oke, sambil nungguin Mas Adit yang masih nyetir nih sob ya, kita chill juga dulu aja barengan sama LSD Genius featuring Sia Diplo Labyrinth.
2: Labyrinth.
3: Do you think I'm stupid?

0: Prameswara.
1: News hits and information. Prameswara.
2: Kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
3: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
4: Halo, nama aku Lisa Septia Yudhamayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
2: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
4: Iya, betul banget.
2: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
3: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
2: Oke, okay, berarti investasi oke, okay, untuk ditinggali juga oke, okay, yeah, Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
3: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
2: Oke, okay, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Prameswara untuk perbandingannya, kalau kita beli rumah yang cash keuntungannya apa, kalau kita beli rumah yang nyicil keuntungannya apa tuh kak?
4: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank PSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
2: Oke. Okay.
4: Jadi kita ada kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
2: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
4: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
2: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
4: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
2: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Rana Soalnya yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumah yang dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
3: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu Kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
2: Oke.
3: Seperti itu.
2: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
3: Iya
2: gitu,
3: betul
2: ya?
3: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
2: Gitu. Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
3: Betul banget, kendalanya seperti apa.
2: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
3: Kalau saya itu belum pernah sih Kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya Kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
2: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
3: Betul.
2: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu nggak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
0: Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan bahwa Messi rela dicadangkan demi memberikan kesempatan bermain kepada rekan-rekannya di Turnamen Akbar tahun 2026 ini. Scaloni pun mengaku kagum karena Messi tidak berambisi untuk terus bermain hanya demi mengejar rekor pribadi di Turnamen Akbar tahun 2026 ini.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Brebes Suara, masih bareng sama Nanda. Dan kita bakal ngobrolin sebarengan sama Mas Adit ya, ngomongin soal bola dan juga Pildun, Sahabat Brebes Suara. Jadi kamu bisa banget untuk ikutan nimbrung juga gitu ya, barengan sama aku di siang hari ini, sahabat. Dan juga kita kan kalau ngomongin soal bola itu gak afdol rasanya kalau kita gak ngobrol langsung gitu ya sama pakarnya, Sahabat Brebes Suara. Halo Mas Adit.
2: Halo, halo.
1: Oke. Suara saya sudah terdengar ya?
2: Sudah
1: okay,
2: terdengar.
1: Oke, okay, Mas Adit.
2: Aman.
1: Oke, okay, makasih untuk menyempatkan waktunya ya Mas Adit ya di siang hari ini gitu ya. Dan jujur
2: siap.
1: Ini kan udah ada rentetan laga di Piala Dunia 2026 ya Mas Adit ya. Jadi
2: ya.
1: Ini banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan soal taktik dan juga kejutan-kejutan yang pastinya bikin Sahabat Brebes Suara tuh kayak gemes banget gitu ya. Dan hari ini aku juga gak mau kita cuma bahas soal statistik yang umum-umum aja nih Mas Adit ya. Jadi aku pengen kupas tuntas juga gitu ya sejauh ini soal Piala Dunia 2026 yang kayaknya semakin gak ketebak gak sih Mas Adit ya. Nah, kalau menurut kacamata pengamat seperti Mas Adit ini, kejutan terbesar sejauh ini tuh datang dari siapa nih Mas Adit?
2: Ya, kalau kejutan besar pastinya dari Swiss salah satunya ya. Klub yang ya kita udah dari Switzerland, di mana di dalam laga-laga yang dia lakukan ternyata di dalam pertandingan yang besar itu memang butuh ketenangan, butuh organisasi yang baik, butuh orkestrasi permainan yang epic. Kan seperti itu. Kita lihat di Swiss. Swiss cukup berhasil dalam melakukan itu, tenang, sehingga banyak poin plus yang didapatkan dari beberapa laga dengan yang lainnya. Begitu.
1: Okay. Soalnya kemarin itu kan juga laganya kan Spanyol, Portugal, sama Swiss ya. Itu kayak bikin greget gitu ya. Tapi kalau soal taktik Portugal pas ngeredam Kroasia kemarin pagi-pagi itu menurut Mas Adit gimana? Apakah itu masterclass atau cuma memang ya sebenarnya faktor keberuntungan aja sih gitu?
2: Kalau keberuntungan sih enggak ya. Tetap kita juga harus harus mengakui coach Portugal Martinez ya. Jadi dia benar-benar dia tahu kalau Kroasia ini kan punya ball position yang baik, sehingga dia tahu tengahnya juga ada Luka Modric yang luar biasa, sehingga sangat kuat sekali. Tetapi kita tahu Portugal ini dengan pragmatismenya dan efisiensi, sehingga dia bisa mengoptimalkan ketika ada celah, ketika ada serangan balik dioptimalkan ya, sampai dengan ada beberapa gol yang tercipta seperti itu.
1: Oke, jadi ya, kontribusinya dari Ronaldo sama Modric ya, Mas Adit ya?
2: Pasti kalau Ronaldo kan sekarang ini kan memang dia bukan secepat kemarin-kemarin kan. Dia, tapi dia sudah menggunakan think smart-nya, sudah menggunakan sepak bola cerdasnya, position, kemudian dia yang dijaga banyak back atau stopper dari Kroasia, sehingga memudahkan pemain lain dalam menusuk ke lini-lini kotak penaltinya gitu.
1: Oke, nah itu kan kalau yang Swiss, Portugal, Kroasia ya. Nah kalau soal Spanyol nih Mas Adit ya, jadi kemenangan atas Austria ya kemarin tuh ya, apakah itu udah cukup bikin mereka jadi favorit tunggal Mas Adit?
2: Kalau saya sih ya memang salah satunya Spanyol. Yeah. Ya kita tahu coach De La Fuente ya. Dia ini kan kita tahu Spanyol ini kan sangat dekat dengan permainan tiki taka atau permainan yang oper-operan yang baik gitu. Yang kemudian sebelum-sebelumnya itu kurang jitu atau kurang menusuk sehingga jarang tercipta gol. Tetapi hari ini enggak. Hari ini kita lihat De La Fuente mengubah semuanya. Selain penguasaan bolanya yang oke, ternyata mereka di depan juga luar biasa menusuknya dan sangat agresif sekali. sehingga tercipta beberapa gol yang dari permainan yang indah dan tepat menurut saya.
1: Jadi favorit begitu. Ya, salah satunya ya Mas Adit ya?
2: Salah satu favorit ya.
1: Oke. Dan kalau kegigihan Swiss pas ngelibas Aljazair itu gimana tuh? Mas Adit, apakah itu sinyal-sinyal bahaya buat tim-tim besar lainnya atau sebenarnya Allah itu masih bisa lah diakali sama tim lainnya tuh gimana Mas?
2: Iya, jadi kalau Swiss itu tadi saya sampaikan yang tadi itu dia squadnya sangat tenang, sangat disiplin sekali, sehingga dari ketenangan, dari disiplinnya, organisasi yang baik, mental juaranya juga tercipta di situ, sehingga beberapa kali memenangkan pertandingan termasuk dengan Aljazair. Jadi menurut saya Aljazair ini kan ngeyel. Fisiknya juga kuat, tetapi Swiss tenang. Dia pakai organisasi, dia menaati atau dia benar-benar melakukan apa yang disampaikan sama coachnya, dan akhirnya dia bisa menang. Itu sih ketenangan mental, kemudian akurasi dari organisasi. Itu yang membuat mereka atau Switzerland ini bisa memenangkan pertandingan.
1: Oke. Berarti komplit ya, ada tim yang tenang, ada juga yang ngeyel gitu ya Mas Adit ya.
2: Ya.
1: Sesuai dengan spesifikasi masing-masing gitu ya berarti ya.
2: Pastinya kan mereka punya kekhasan masing-masing. Okay. Jadi sepak bola itu kan ada yang pragmatis ya, ada yang memang dia disiplin. Nah, jadi tergantung filosofinya yang dipakai.
1: Oke. Mengingat jadwal yang padat banget nih Mas Adit ya, mungkin dari Mas Adit sendiri ada gak sih tim yang menurut Mas Adit itu punya kedalaman squad yang paling siap fisik gitu loh buat survive di babak gugur nanti Mas Adit?
2: Ya. Jadi memang menurut saya Piala Dunia hari ini kan cukup lumayan padat ya. Jadi kesiapan tim ini menjadi hal yang utama, baik itu lapis pertama, lapis keduanya harus mewah, harus yang benar-benar proper semuanya. Kenapa? Karena begitu padatnya jadwal yang dinamika permainan di lapangan juga harus benar-benar semua fit, maka kedalaman squad ini menjadi potensi indikator yang bisa memenangkan suatu pertandingan. Karena ketika lapis duanya ya bahasanya, atau cadangannya ini mewah semuanya, kayak kita tahu ada Spanyol di situ, dia melakukan rotasi banyak pemain-pemainnya, mulai dari siapa diganti mainnya juga enak semuanya, tidak ada yang failed gitu. Jadi ini bagian dari indikator karena mereka sudah punya tujuan untuk memenangkan Piala Dunia, sehingga pemain-pemain yang diambil ini benar-benar pemain-pemain yang mewah lah bahasanya, yang punya skill, punya mentalitas, dan pastinya punya punya ketahanan fisik yang prima. Jadi itu di Spanyol. Kemudian ada lagi kita tahu Portugal. Ya Portugal juga dia punya komposisi pemain yang baik gitu. Mulai dari satu sampai dengan mulai dari cadangan, dan itu juga sama. Sehingga kedalaman squad, kemudian kemewahan squad ini menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa memenangkan di beberapa pertandingan di Piala Dunia ini pastinya. Okay. Begitu.
1: Tapi kalau Mas Adi sendiri, ada nggak pemain yang paling mencuri perhatian nih dari Mas Adi sendiri? Kira-kira siapa juga nih yang jadi kuda hitam yang diam-diam nih? Wah, ternyata dia tuh punya potensi yang bikin kejutan besar gitu ya Mas Adi.
2: Ya kalau saya sih karena saya sudah melihat, menganalisa secara pribadi saya objektif meskipun saya orang baru di bola, tetapi Prancis ini salah satu tim squad yang menurut saya cukup baik, cukup mewah. Kita tahu dia punya Olise yang semua asisnya keren, kontribusi terhadap permainan juga oke. Ya itu salah satu pemain yang saya idolakan hari ini dengan permainannya yang cukup menarik, cukup indah, dengan skillnya dan speednya yang luar biasa.
1: Oke, komplit sobat, berarti kemampuannya tuh ada semua nih Prancis ya.
2: Siap.
1: Sedikit ngebahas soal format baru juga Mas Adit ya, yang 48 tim. Siap. Ya. Nah, itu menurut Mas Adit sendiri tuh kualitas persaingannya jadi makin naik kelas kah, atau bahkan justru itu terlalu melebar kalau formatnya 48 tim itu?
2: Jadi 48 tim ini menurut saya semakin kompetitif ya, semakin banyak negara yang ikut di dalamnya, dan semakin semakin terverified ketika sudah masuk di 16 besar sudah tidak ada lagi tim yang nggak enak, tim yang low atau ini enggak, semuanya sudah enak semuanya. Okay. Ya, tinggal sekarang bagaimana ketenangan, tidak ada celah atau tidak ada kesalahan-kesalahan ketika pertandingan. Ya, itu menjadi hal yang harus dioptimalkan supaya tidak ada terjadi celah atau kekurangan atau kesalahan dalam pertandingan untuk memenangkan pertandingan itu. Gitu sih menurut saya.
1: Oke. Okay. Dan terakhir nih Mas Adit, ini kan juga lagi ramai juga soal VAR. Atau keputusan wasit yang ini tuh kayak debat terus soal ini tuh ya. Nah, menurut Mas Adit sendiri ya, apakah teknologi VAR ini ya itu justru membuat sepak bola kehilangan ruh dan dramanya, atau memang sebenarnya kita sudah sampai di titik di mana setiap inci lapangan itu ya harus diatur secara klinis gitu? Apakah ada keputusan di laga kemarin juga nih Mas Adit yang menurut Mas Adit itu dalam tanda kutipnya kayak merusak alur pertandingan mungkin, gimana?
2: Kalau menurut saya, mau nggak mau, teknologi itu akan semakin tepat. Teknologi akan harus kita gunakan supaya efektif dan efisien. Teknologi VAR ini menurut saya sangat tepat sekali dilakukan atau ada dalam sebuah pertandingan, karena ini mengurangi atau mereduksi daripada kesalahan-kesalahan. Ya. Tetapi pastinya ini perlu perbaikan-perbaikan yang masif. FIFA dalam hal ini harus mungkin bisa lebih transparan lagi dalam mengambil keputusannya, lebih cepat lagi ya, lebih cepat, lebih transparan. Jadi VAR tetap harus dilakukan, tapi lebih cepat, kemudian lebih transparan dalam mendeliver kepada khalayak, sehingga dari sisi akuntabilitas maupun dari sisi transparansi itu bisa efektif dan efisien. Jadi teknologi harus kita ikuti. Nggak mungkin teknologi itu kita tidak mau ikuti. Karena apa? Ya, teknologi itu memang ada bahasanya adalah pisau bermata dua. Kalau misalnya kita bisa mengoptimalkan, ini menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Sesuatu hal yang bisa membuat industri ini benar-benar transparan, sehingga semua khalayak, semua pecinta bola sangat trust dengan sepak bola, terutama dunia atau FIFA dalam hal ini. Itu sih, Mbak.
1: Oke, jadi memang benar-benar harus dioptimalkan ya Mas Adit ya.
2: Harus dioptimalkan. Kecepatan dalam pengambil keputusan juga harus dilakukan. Bahkan nanti mungkin ada teknologi gimana lagi yang harus diadopt untuk mungkin bisa lebih transparan. Ya, mungkin ada monitor yang besar di lapangan atau yang bisa melihat langsung wasit VAR-nya bagaimana mengestimasikan, mengkurasi apakah ini benar-benar bisa ada kesalahan atau bagaimana. Itu yang harus dipikirkan oleh FIFA dalam rangka lebih transparan lagi, kecepatan kemudian lebih transparan.
1: Oke. Soalnya sekarang ini kan penonton-penontonnya kan udah pada kritis-kritis ya Mas Adit ya.
2: Benar.
1: Pinter-pinter.
2: Benar banget. Iya. Okay. Asli udah benar-benar banget, udah jeli. Video yang diputar di, maksudnya semua juga bisa memutar video, bisa menganalisa sendiri. Kalau misalnya dalam hal ini FIFA tidak melakukan perubahan secara continuous improvement atau perbaikan dari hari ke hari tentang teknologi VAR ini, maka ini menjadi blunder. Tapi kalau FIFA dalam hal ini mau melakukan kontribusi, melakukan perbaikan dari sisi kecepatan dan transparansi dalam melakukan metode VAR ini dengan baik, maka ini akan menjadi poin bagi FIFA, dan FIFA akan menjadi akan lebih dipercaya sama publik pastinya.
1: Oke. Okay, setuju. Aku setuju banget sama Mas Adit ya. Karena memang ya namanya aja penonton ya, Sobat Rame Suara ya. Kalau misalnya timnya yang agak sedikit kok gitu, nah itu pasti langsung dicari-cari tuh akar-akarnya. Bahkan
2: pasti, pasti.
1: Kalau akarnya udah ketemu pun masih dicari lagi dalam-dalamnya ya Mas Adit ya. Itu untuk jaga solidaritas dan juga apa ya, itu kayak ya. Mau timnya tuh yang bagus gitu. Terima kasih ya Mas Adit.
2: Siap.
1: Udah berkesempatan ngobrol bareng sama aku, seru banget ngomongin soal ya, kurang lebih sedikit-sedikit soal bedah taktik ya Mas Adit. Mungkin next time-nya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan terima kasih sekali lagi untuk Mas Adit. Selamat menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Okay. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Nah itu Sobat Rame Suara ya. Kayaknya setelah ini juga ya, buat teman-teman, buat Sobat Rame Suara juga yang bakalan nonton pertandingan besok, pasti dengan cara yang berbeda. Kayak bener gak sih yang diomongin sama Mas Adit ini gitu. Tapi kalau tadi Mas Adit kan jagoannya tuh di Perancis Sobat. Nah kalau kamu jagoannya di mana tuh? Boleh banget tuh komen-komen ya. Bisa via WhatsApp di 081-2302-1039.
3: 103,9 FM Rame Suara.
4: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIKA Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Dengan akreditasi unggul di kedokteran Bakta, kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional, didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dahulu? Tenang, IIKA Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIKA Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di nomor 0857-1717-1735. Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Tunggu apa lagi? Real experience, real skill, amazing career.
3: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Prameswara 103,9 FM.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Shehbaz Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap

0: pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob, sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody France ini menyebut, kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut, dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesora.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada 9 wakil Afrika yang lolos ke fase gugur Turnamen Akbar tahun 2026. Satu-satunya wakil Afrika yang gagal melaju dari fase grup adalah Tunisia. Meski demikian, Afrika Selatan juga harus terhenti di babak 32 besar setelah kalah dari tuan rumah Kanada lewat gol pada menit-menit akhir.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
3: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan pembaruan informasi terkait status Gunung Semeru yang berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan pengamatan instrumental, aktivitas erupsi saat ini disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke sektor tenggara. Sebagai langkah standar operasional prosedur, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh warga maupun pelaku usaha di sekitar aliran sungai Besukobokan, mengingat curah hujan yang tinggi di puncak gunung dapat meningkatkan resiko lahar dingin.
0: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Profesor 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Rame Suara, gak kerasa ya, udah dari pagi Nanda nemenin kamu dari jam berapa? Jam 8 ya, sampai hampir jam 12 ini sobat. Ya, semoga tadi obrolan kita soal keliling-keliling Lamongan itu jadi rekomendasi buat kamu yang bingung gitu ya, malam minggunya mau kemana, weekendnya mau kemana, atau minggu besok belum ada agenda gitu ya sob. Dan juga setelah ini masih ada lagu hits dan juga informasi terupdate-nya, jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM. Nanda pamit sobat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

103,9 FM. Music is an information.

0: Suara.
1: Music and information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo sobat, ketemu lagi bersama dengan aku ya. Dan seperti biasa aku bakal nemenin kamu sampai kurang lebih 4 jam ke depan gitu. Dan spesial buat hari ini ya, kita akan ngebahas seputaran The Power of Your Smile, Manajemen Emosi dan Psikologi Senyum. Sebenarnya pernah gak sih kamu tiba-tiba ya sob ya, masuk ke dalam ruangan dan tiba-tiba auranya juga berubah nih, hanya karena satu orang yang masuk ke dalam ruangan itu. Ada? Nah, terkait ini ya, sebenarnya itu tuh bukan sihir nih, sob. Itu namanya the power of your smile. Senyum bukan cuma ekspresi bibir ya, tapi juga mood changer. Jadi bisa bikin moodnya orang jadi bagus ya, dan paling efektif buat nyiptain suasana baru yang pastinya positif juga gitu. Dan hari ini kita akan bedah ya, kenapa sih senyum kamu itu punya dampak sih? Kenapa senyum kamu itu punya dampak domino buat orang di sekitarmu? Nah, kamu siap gak jadi pembawa kebahagiaan buat sekitarmu? Kamu boleh banget ya komen-komen aja ceritamu seputaran kamu dan senyummu ke WhatsApp Radio Prawe Suara di 0812-302-1039. Dan stay tune aja terus bareng aku, karena aku bakal nemenin kamu sampai kurang lebih 4 jam ke depan. Tentu saja stay tune aja terus di Prawe Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prawe Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan pembaruan informasi terkait status Gunung Semeru yang berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan pengamatan instrumental, aktivitas erupsi saat ini disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke sektor tenggara. Sebagai langkah standar operasional prosedur, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh warga maupun pelaku usaha di sekitar aliran sungai Besuk Kobokan, mengingat curah hujan yang tinggi di puncak gunung dapat meningkatkan resiko lahar dingin. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: When I was 16, my father said, you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided, when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made.

0: lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke, yeah, ya Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi betul, kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Green Sam Sam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Zamzam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Rana Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumah yang dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya, nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya, langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Gitu. Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Terus 3,9 FM. Ramai suara.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Prameswara 103,9 FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
3: 103,9 FM, music hits and information.
6: 103,9 FM, music hits and information. Nah sobat ya, masih seputaran kamu dan senyum kamu ya. Kenapa sih sebenarnya senyum itu powerful ya? Secara psikologi nih sob, ini tuh ada yang namanya facial feedback hypothesis. Otak kita tuh lugu ya sebenarnya nih sob. Kalau wajah kamu tuh menarik posisi senyum ya, otak ngiranya kamu itu bahagia. Jadi ini tuh ngerilis hormon endorfin ataupun serotonin. Jadi senyum itu bukan cuma hasil dari bahagia, tapi itu juga penyebab bahagia. Nah misal kamu daripada ngeluh ya, kamu mending dengan ucap syukur. Yang tadinya kamu kayak mau bilang, hari ini capek ya, mending kamu ubah jadi, wah alhamdulillah hari ini capek ya, tapi rasanya nah. Jadi kamu bawaannya bakal jadi ringan. Daripada kamu ngeluh dan negatif ya energi kamu, mending kamu ubah ke positif dan jangan lupa dengan senyum itu tadi gitu. Ingat, senyum itu bukan cuma hasil dari bahagia, tapi senyum juga salah satu penyebab kebahagiaan gitu. Kamu bisa nipu otak kamu sendiri nih sob.
9: dengan dibuat lebih tenang hanya dengan senyum ya. Jadi senyum itu menurut aku ya lebih powerful sih, karena ya dia bisa mempengaruhi otak seolah-olah ya, seolah-olah kamu bahagia, akhirnya ya kamu bahagia gitu. Ini juga ada hubungannya sama law of attraction and affirmation. Jadi pikiran kita pun juga akan tumbuh seperti kejadian aslinya gitu. Awalnya kita mikirnya, oke deh aku bahagia hari ini, oke deh aku hari ini bahagia, kayak kamu bahagia beneran gitu. Nah ini salah satu contohnya gitu ya sob ya. Mungkin seputaran kenapa sih senyum itu powerful, kamu punya cerita-cerita versi kamu ya. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan stay tune aja ya, karena aku punya banyak list lagu yang menarik dan tentunya siap nemenin kamu. Selain itu, kita juga masih akan ngebahas seputaran senyum kamu itu powerful. Jangan kemana-mana. Stay tune aja terus di Prameswara 103.9 FM Music Hits and Information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Perjalanan timnas Jepang di turnamen Akbar tahun 2026 resmi berakhir pada Selasa 30 Juni 2026. Bertanding di Houston, Amerika Serikat, anak asuh Hajime Moriyasu harus mengakui keunggulan Brasil setelah takluk dengan skor tipis 2-1. Usai laga sengit tersebut, pelatih Hajime Moriyasu langsung berjalan ke tribun untuk membungkuk dan memberi hormat kepada para pendukung Samurai Biru yang sudah jauh-jauh datang ke Amerika Serikat. Kekalahan ini sekaligus menunjukkan bahwa Jepang masih kesulitan memetik kemenangan di fase gugur turnamen internasional tertinggi ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk Goal selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputaran senyum kamu itu punya pengaruh banyak ya. Dan ini nih, senyum itu sebagai alat komunikasi nih sob. Iya pasti sih. Jadi kayak kalau kita bicara sama orang, biar bawaannya bagus pun ya, kita dengan senyum ya. Dalam komunikasi nih ya, senyum adalah universal language. Jadi caranya kamu buat terikat atau istilahnya connect lah sama orang lain, ya kuncinya ada di senyum. Senyum itu pesan kalau aku aman, ayo buat ajak bicara gitu. Kadang kita juga menilai orang dia lagi bad mood atau enggak ya dari ekspresinya ya. Kalau dia emang enggak senyum sama sekali ya, itu salah satu tandanya gitu. Nah terus terkait ini ya sob, kalau kamu seorang pemimpin, kamu orang tua, ataupun kalau kamu pelayan toko sekalipun ya, senyummu itu sebenarnya jadi sign atau tanda yang paling efisien buat ngurangin defensif lawan bicaramu. Misal lawan bicaramu itu orangnya kayak gerusak-gerusuk, tegas, dingin gitu. Nah, kamu bisa mencairkan suasana ya dengan senyum. Orang yang cenderung lebih terbuka sama orang lain itu biasanya juga diawali dengan senyum gitu ya, biar kamu juga aksesnya bisa ke orang lain. Tapi ketika orang lain tidak mau, tidak berkenan, ya udah berarti batasan kamu di situ aja nih sob gitu. Biasanya ada 1-2 orang yang kiranya okay, memang orangnya lagi kayak gitu ya. Atau mungkin kondisinya ya emang semacam itu, kamu gak bisa ngubah. Yang bisa kamu ubah, yang kamu bisa cek ya diri kamu sendiri. Kamu udah ngasih pengaruh positif gak buat sekitarmu gitu. Itu ya sob ya, terkait senyum sebagai alat komunikasi. Kalau kamu punya cerita-cerita versi kamu ya seputaran ini, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana, stay tune aja ya bareng aku tentu saja di Radio Kesayangan Kamu, Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIK Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Dengan akreditasi unggul, di kedokteran Bakta kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional, didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dahulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di nomor 0857-1717-1735. Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Tunggu apa lagi? Real experience, real skill, amazing career.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, ini ada komen-komen yang masuk nih ya. Katanya senyum itu bisa ngubah nasib orang.

Kalau kamu lainnya punya banyak komen-komen ya seputaran kamu dan senyum kamu, kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan stay tune aja terus bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz.

0: jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Shehbaz Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut, kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut, dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: Pramesora 1039 FM. Pramesora.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Brahma Suara.
0: News, hits, and information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan bahwa Messi rela dicadangkan demi memberikan kesempatan bermain kepada rekan-rekannya di turnamen Akbar tahun 2026 ini. Scaloni pun mengaku kagum karena Messi tidak berambisi untuk terus bermain hanya demi mengejar rekor pribadi di turnamen Akbar tahun 2026 ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, kadang nih ngomongin persoalan senyum ya, itu ada versi yang harus kita hindari, yaitu senyum yang gak tulus. Biasanya ini tuh identifikasinya adalah dengan tidak diikuti dengan kerutan di mata. Jadi matanya gak ikut senyum, itu biasanya fake smile. Dan orang bisa ngerasa kadang mana sih yang real senyum sama mana yang cuma narik bibir doang. Nah, biasanya otot mata sih yang ngelihatin itu ya. Otot matanya ikut senyum apa enggak atau cuma bibirnya aja. Gitu. Nah, gitu ya. Kalau kamu lagi berat ataupun marah, jangan dipaksain ya buat pakai senyum palsu. Lebih baik jujur daripada kamu jadi terlihat manipulatif gitu ya, sob ya. Senyum itu jujur, jadi mending daripada enggak usah sama sekali. Jadi kalau misal kamu senyum, ya senyumnya aja yang real ya. Jangan sampai kamu nipu-nipu sampai pakai fake smile gitu. Itu ya sobat ya, biar kamu nanti larinya juga lari lagi ke nasib sih. Biasanya kalau kita niatnya jelek juga gak bagus buat kedepannya kita. Gitu ya. Mungkin kamu punya komen-komen seputaran kamu dan senyum kamu. Kamu boleh banget drop aja ke WhatsApp Radio Promes Suara di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya, stay tune aja terus bareng aku di Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Brava Suara.
6: Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News Hits and Information. Prames Suara.
3: Mama.

0: lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke, yeah, ya Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak. Biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skema

0: Hanya ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Karena Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh, Kak?
1: Oke, saya jawab ya, Mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda tergantung orang kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo, soalnya kita di Perumahan Green Zamzam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita ada kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Zamzam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
1: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
1: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Karena Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
2: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu, Kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
2: Seperti itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
2: Iya,
0: gitu ya.
2: Betul banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya, langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
2: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
2: Kalau saya itu belum pernah sih, Kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya, Kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya, Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
2: Betul.
0: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah, itu Sobat Karena Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu nggak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Terus 3,9 FM. Rama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 FM Prama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Prameswara.
0: Music hits and information. Prameswara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada 9 wakil Afrika yang lolos ke fase gugur turnamen Akbar tahun 2026. Satu-satunya wakil Afrika yang gagal melaju dari fase grup adalah Tunisia. Meski demikian, Afrika Selatan juga harus terhenti di babak 32 besar setelah kalah dari tuan rumah Kanada lewat gol pada menit-menit akhir.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brava Suara.
5: Music and information. Brava Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan pembaruan informasi terkait status Gunung Semeru yang berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan pengamatan instrumental, aktivitas erupsi saat ini disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke sektor tenggara. Sebagai langkah standar operasional prosedur, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh warga maupun pelaku usaha di sekitar aliran sungai Besukobokan, mengingat curah hujan yang tinggi di puncak gunung dapat meningkatkan resiko lahar dingin. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Brava Suara,
2: News, Hits, and Information.

Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan

0: Perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob, sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara, dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpan di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Prameswara 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Prameswara,
6: music and information. Prameswara.

0: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Perjalanan timnas Jepang di turnamen Akbar tahun 2026 resmi berakhir pada Selasa 30 Juni 2026. Bertanding di Houston, Amerika Serikat, anak asuh Hajime Moriyasu harus mengakui keunggulan Brasil setelah takluk dengan skor tipis 2-1. Usai laga sengit tersebut, pelatih Hajime Moriyasu langsung berjalan ke tribun untuk membungkuk dan memberi hormat kepada para pendukung Samurai Biru yang sudah jauh-jauh datang ke Amerika Serikat. Kekalahan ini sekaligus menunjukkan bahwa Jepang masih kesulitan memetik kemenangan di fase gugur turnamen internasional tertinggi ini.
0: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
0: Music Hits and Information.

saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai, ya sudah.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information Utara Suara barengan sama Rinda lagi ya di Sabtu sore. Di ngetime sore yang Rinda udah siap banget nih untuk menemani kamu dari jam 4 ini sampai dengan jam 8 malam nanti ya sob ya. Nemenin sore hari kamu, malam mingguan kamu gitu kan. Barangkali kamu yang gak mau kemana-mana atau bahkan kamu yang lagi on the way beraktivitas gitu ya, kamu play radionya di mobil atau bahkan buka lewat website juga bisa sob. Karena Rinda bakal menemani dengan berbagai macam lagu-lagu hits dan juga tentunya informasi yang paling update begitu ya. Dan di sore hari ini cerah banget sob untuk Lamongan gitu ya. Barangkali kamu yang mau jogging, yang mau jalan santai atau bahkan yang mau bersepeda, nah ini sob, waktunya cocok banget ya untuk kamu melakukan aktivitas atau bahkan olahraga di sore hari. Karena kalau akhir pekan gak kemana-mana tuh kayaknya agak boring gitu ya. Jadi makanya untuk kamu bisa tuh ciptakan bahagia kamu sendiri mungkin lewat hal-hal kecil yang ya itu kamu lakukan sendiri untuk diri kamu sendiri tentunya ya sob ya, biar hidup kerasa gak flat gitu kan. Dan yap, di sore hari ini Rinda mau mengawali dengan lagu dari Pamungkas yang judulnya To The Bone ya sob ya. Karena di malam hari ini Rinda bakal menemani kamu sampai merasuk ke tulang-tulang nih, seperti yang diomongin Pamungkas lewat lagu To The Bone berikut ini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, sahabat Trans Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Ngetime Sore ya, Sob ya. Dan kali ini Rinda mau ngajak kamu terlebih dahulu untuk mantau gimana status lalu lintas yang ada di Lamongan, tepatnya di pertigaan Pucuk. Karena kalau di sini kan langganan ya, Sob ya, untuk kepadatannya. Jadi ya, kalau kamu mau lewat selalu hati-hati aja. Dan di sore hari ini terlihat kalau kendaraan yang mau ke arah Lamongan ini lebih banyak ya Sob ya, dibandingkan dengan Lamongan yang mau ke arah Bojonegoro atau ke arah Babat gitu. Jadi ya pastinya lebih agak ramai dibandingkan dengan yang arah menuju ke arah barat gitu Sob. Dan untuk kamu juga yang tiap harinya lewat di pertigaan Pucuk Lamongan, apalagi untuk kamu yang rumahnya Pucuk ya Sob ya, terus tiap hari harus nyebrang, nah itu harus hati-hati juga. Dan di pertigaan Pucuk ini itu ada petugas yang ikut ngebantu kamu untuk membantu menyeberang. Jadi ya kalau kamu lewat, kalau kamu mau nyebrang harus ikuti arahannya biar selamat gitu ya Sob ya, biar aman juga ketika kamu mau lewat di area pertigaan Pucuk Lamongan ini. Karena sampai dengan sekarang untuk untuk Jembatan Kesambi maksudnya, itu masih itu ya Sob ya, masih berlangsung perbaikannya. Jadi ya kamu harus sabar dulu kalau lewat sana. Dan juga untuk estimasi pekerjaan itu sampai dengan nanti bulan November 2026. Dan juga untuk kamu yang sore hari ini lagi on the way kemanapun itu Sobat, jangan lupa ya kabarin ke Linda soal gimana status lalu lintas yang ada di Lamongan atau yang kamu lewatin di sore hari ini. Boleh banget kamu kirim videonya, kamu kirim gambarnya, atau bahkan kamu mau on air langsung barengan sama Rinda juga monggo ya Sob ya. Langsung aja WA di 081-2302-1039.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Bosan dengan playlist yang itu-itu aja? Saatnya upgrade referensi musik kamu. Setiap Sabtu malam, kita kupas tuntas rilisan lagu paling fresh di minggu ini. Dari musisi lokal yang lagi naik daun, bahkan sampai comeback artis internasional yang paling ditunggu-tunggu. Kita dengerin, kita bahas, dan kita pastikan malam minggumu jadi makin update. Pantengin playlist akhir pekanmu setiap Sabtu jam 7 malam hanya di Radio Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara.
3: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIKA Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Dengan akreditasi unggul, di kedokteran Bakta kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional, didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dahulu? Tenang, IIKA Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIKA Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di nomor 0857-1717-1735. Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Tunggu apa lagi? Real experience, real skill, amazing career.
2: Prameswara 103,9 FM.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
2: 103,9 Prameswara FM.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara. 103,9 FM Music Hits and Information Hotel Prawe Suara barengan sama Rinda ya dengan Time Sore yang menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti. Dan ya, sahabat Prawe Suara ya, selama bulan Juli sampai dengan Agustus nih ya, kayaknya kalau mau menuju Agustus, itu pasti banyak banget para muda-mudi yang mau mendaki gunung. Entah itu gunung yang mungkin rendah-rendah dulu, atau bahkan gunung yang tinggi-tinggi gitu ya, sob ya. Selain karena di bulan Juli ini kan kita masih ada di musim liburan sekolah, sekaligus juga menuju ke bulan Agustus, which is kalau Agustus itu kayaknya nggak afdol ya, sob ya, bagi para pendaki kalau nggak mengibarkan bendera merah putih di atas puncak gunung gitu kan. Nah tapi untuk kamu yang udah ada niatan atau rencana untuk mendaki di bulan Juli dan juga Agustus, wah ini harus hati-hati ya sob ya, karena ada 4 gunung yang bakal ditutup selama bulan Juli dan juga bulan Agustus. Salah satunya yaitu pendakian Gunung Arjuna Welirang yang bakal ditutup di tanggal 3 sampai dengan 5 Juli. Berarti hari ini ditutup ya sob ya. Ini untuk seluruh jalur Arjuna Welirang sama Bukit Lincing ditutup karena ada Mantra Trail Run. Terus di tanggal 24 sampai dengan 25 Juli untuk yang jalur via Tambaksari itu juga ditutup ya sob ya, untuk pendakian Gunung Arjuna Welirang karena ada kegiatan di desa Tambaksarinya. Terus di tanggal 14 sampai dengan 17 Agustus untuk kamu yang mau mendaki ke puncak Gunung Arjuna ya sob ya, ini seluruh pendakiannya ditutup karena untuk upacara peringatan HUT RI yang ke-81. Terus yang tanggal 28-29 Agustus ya sob ya, ini juga ditutup yang jalur via Lawang sama Bukit Lincing karena akses jalan utama menuju desa Wonorejo itu ditutup. Makanya otomatis yang jalur via Lawang sama Bukit Lincing untuk Gunung Arjuna Welirang itu pun juga ditutup ya sob ya. Nah selain Gunung Arjuna, nanti juga akan tindas pil ya gunung-gunung lainnya yang bakal ada penutupan selama bulan Juli dan Agustus, biar kamu yang mau mendaki bisa untuk memperkirakan kayak kapan nih aku mau mendaki gitu ya, biar gak sampai sana terus tiba-tiba zong, waduh aku setokin nih kok tetap gunungnya ngono kan. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
3: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
4: Halo, nama aku Lisa Septia Yuda Mayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan.
2: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
4: Iya, betul banget.
2: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
3: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
2: Oke, okay, berarti investasi oke, okay, untuk ditinggali juga oke, okay, yeah, kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
3: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi betul, kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
2: Oke, okay, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Karena Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
4: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam-Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma

0: Di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100 ribu sampai 200 ribuan aja. Kalau cash tempo, cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
1: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Zamzam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
0: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
1: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
0: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
1: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Rana Soya yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya. Nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
2: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu Kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
2: Iya
1: gitu,
2: betul
1: ya?
2: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
1: Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
2: Betul banget, kendalanya seperti apa.
1: Tapi untuk selama Kak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
2: Kalau saya itu belum pernah sih Kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya Kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
1: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
2: Betul.
1: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Rana Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu nggak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Rama Suara 103,9 FM.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Suara Teramai Suara baru aja Dinda puterin lagu dari It Gitaf yang judulnya Takut. Nah ini pasti kamu relate ya Sop ya, apalagi untuk kamu yang lagi ada di fase quarter life crisis di umur 20-an, 25 tahunan yang kayak kehilangan arah dan gak tahu mau pergi kemana gitu kan. Mau minta bantuan orang tua udah malu ya Sop ya, karena udah ngerasa gede gitu kan. Tapi kalau gak kayak gitu ya kita gak akan pernah tahu jalannya kemana. Apalagi kalau di umur-umur 20-an kita udah tahu realita dan juga udah banyak dikecewain sama kehidupan gitu ya. Katanya sih gitu Sop. Nah ngomongin soal kecewa nih ya, untuk kamu para pendaki yang mau beranjak mendaki ya, ini biar kamu gak kecewa karena kalau kamu datang tiba-tiba gunungnya ditutup kan sedih juga gitu. Makanya Dinda ngasih tahu kamu informasi soal penutupan beberapa gunung di bulan Juli dan juga bulan Agustus. Nah ini sobat, untuk kamu yang mau berencana mendaki di Gunung Gede Pangrango, ini bakal dibatasi ya sob ya, karena di tanggal 23 sampai dengan 29 Juli itu akan ada kejuaraan Jakarta Open Trail Run sama rangkaian kegiatan Southeast Asia Trail Running Confederation. Jadi selama itu semua berlangsung, maka semua jalur pendakian ditutup untuk umum dan cuma boleh yang ke situ adalah orang-orang yang masuk atau orang-orang yang ikut di kejuaraannya begitu ya sob ya. Nah selain Gunung Gede Pangrango juga ada Gunung Merbabu yang menutup sementara jalur tekelannya di tanggal 28 Juli 2026. Terus untuk yang jalur selo juga ditutup ya sob ya, di tanggal 31 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2026 nanti. Nah ini pun mereka menutup untuk mendukung persiapan Merapi Merbabu Day Trail sob, sekaligus ada penghormatan untuk tradisi masyarakat sekitar tentunya. Nah terakhir untuk kamu yang mau mendaki di Gunung Semeru, nah ini juga bakal ada penutupan sementara ya sob ya, di tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2026. Nah ini memang untuk menghormati adanya Hari Raya Karo bagi masyarakat Tengger di area Ranupani. Dan untuk pendakian di Gunung Semeru bakal dibuka lagi di tanggal 19 Agustus 2026 gitu sob ya. Jadi untuk kamu yang mau mendaki jangan lupa cek dulu jadwal perjalanan kamu. Jangan sampai kamu udah planning, udah booking ini itu, udah mau berangkat, eh tapi tanggalnya samaan sama penutupan di beberapa gunung yang udah Rinda sebutin tadi gitu ya sob ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob, kamu jangan kemana-mana ya, karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan bahwa Messi rela dicadangkan demi memberikan kesempatan bermain kepada rekan-rekannya di Turnamen Akbar tahun 2026 ini. Scaloni pun mengaku kagum karena Messi tidak berambisi untuk terus bermain hanya demi mengejar rekor pribadi di Turnamen Akbar tahun 2026 ini.
2: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Promes Suara.
0: Music Hits and Information. Promes Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Ultraman Suara, barengan sama Rinda ya, di malam minggu ini masih menemani kamu sampai dengan jam 8 nanti. Dan kita masih ngebahas soal gunung ya Sob ya, yang sekarang makin populer juga karena banyak banget tuh muda-mudi seperti aku ya, di usia-usia aku kayak 20-an ke atas mungkin, ya sekarang ini udah sering banget mereka kayak menjajal gitu ya Sob ya, menjajal bagaimana sih ini rasanya naik gunung gitu kan. Bahkan bukan cuma di usia 20-an aja, karena anak-anak SMA sekarang lewat ekstrakurikuler pala atau pecinta alam, itu pun juga mereka ikut ya Sob ya untuk mendaki gunung gitu kan. Mungkin mulainya dari gunung-gunung yang paling rendah dulu gitu kan, terus nanti kalau udah terlatih langsung ke gunung-gunung yang besar. Nah tapi kita ngomongin juga soal alasan dibaliknya Sob. Karena biasanya orang itu kan kalau mau menjajal sesuatu yang baru, itu kan gak langsung ujuk-ujuk, ayo deh aku pengen naik gunung gitu kan. Tapi juga ada alasan yang lainnya Sob. Nah yang pertama alasannya mungkin karena ngelihat teman-temannya sering banget naik ke gunung gitu ya. Ada kayak mereka pengen tuh ngerasain vibes puncak itu seperti apa. Belum lagi kalau nanti fotonya estetik, ditaruh di TikTok, ditaruh di Instagram, itu kan juga makin kece ya Sob ya, kalau dilihat sama orang-orang begitu kan. Nah itu yang mungkin menjadi faktor pendorong kenapa anak muda sekarang itu pengen menjajal, mencoba hobi naik gunung. Tapi selain itu juga ada alasan yang etnik lainnya ya Sob ya. Karena baru-baru ini itu sering sekali anak-anak atau orang-orang ya, anak-anak muda lah kayak Gen Z seperti aku itu, yang dia tuh mencoba aktivitas fisik karena pengen melupain masa lalunya. Kayak dia habis disakitin gitu ya Sob ya, entah habis diselingkuin, habis diputusin, atau bahkan ya menjalani hal-hal yang menyakitkan di hidupnya gitu kan. Makanya dia pengen menyibukkan diri dengan cara mencoba untuk naik gunung gitu ya. Nah kalau kayak gitu sih gak apa-apa ya Sob ya, itu kan positif asalkan kamu naik gunungnya dengan cara yang benar dan juga sebelumnya udah latihan. Karena kalau kamu naik gunung asal-asalan, yaitu pasti akan ada resikonya yang bisa kena ke kamu juga. Makanya butuh persiapan yang matang gitu ya Sob ya. Dan nanti juga Rinda akan ngebahas soal bagaimana persiapan kalau kita mau mendaki gunung gitu kan. Biar kamu kalau mau nyobain, mau naik gunung pertama kali, itu udah tahu nih starter pack apa aja ya yang harus aku bawa gitu kan. Jadi kamu jangan kemana-mana, barengan sama Rinda aja di malam minggu ini sampai dengan jam 8 malam nanti.

0: Brava Suara.
1: News, hits, and information. Brava Suara.
2: Oke, sahabat Brava Suara, masih barengan sama Rinda di Ngetem Sore ya, Sof ya. Dan baru aja Rinda puterin lagu dari Bernadia yang judulnya Menyenangkan Mengenalmu. Wah, ini lagu baru lagi ya, Sof ya, dari Mbak Ber alias Bernadia. Tapi kalau kamu mendalami liriknya, ini tuh lirik lagu yang sedih banget loh, Sob ya. Karena meskipun judulnya menyenangkan mengenalmu, tapi untuk liriknya gak semenyenangkan itu gitu loh. Karena kalau aku baca-baca gitu kan, dan ternyata ini tuh nyeritain soal ya kita harus menerima kenyataan yang pahit karena hubungannya harus selesai. Dan selesainya itu bukan karena kamu atau dia yang menyelesaikan, Sob, tapi karena memang gak ada restu dari orang tuanya gitu kan. Dan ini pun juga ditulis tegas sama Bernadia di akhir liriknya, yang dia ngomongin soal sampaikan pada ibumu yang sudah baik meski tetap tak terimaku. Aduh. Nah, untuk kamu yang relate ya, Sobat ya, sama lagu ini, bisa deh tuh ya kamu masukin playlist dan juga bisa kamu putar mungkin 100 kali per hari gitu kan, sambil menemani waktu galau-galau kamu. Nah, Sob, bukan cuma lagu Bernadia aja yang menyenangkan mengenalmu yang bakal kita ulas, karena di jam 7 malam nanti Rinda bakal ada program baru, yaitu playlist akhir pekanmu. Nah, di sini Rinda bakal ngebahas soal lagu-lagu dari musisi mancanegara atau bahkan Indonesia juga yang terbaru, dan kita bakal bahas gimana maknanya, terus juga kenapa kok bisa muncul lagu ini, sekaligus juga reaksi netizen kenapa kok mereka ini sampai apa ya, hype dengan lagu ini gitu ya, Sob ya. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, karena di akhir sesi nanti jam 7 sampai dengan jam 8 Linda bakal ngomongin soal lagu terbaru yang ada di Indonesia ya, Sob ya. Nah, kamu yang penasaran kira-kira lagu apa, pantengin terus dan stay di Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Bosan dengan playlist yang itu-itu aja? Saatnya upgrade referensi musik kamu. Setiap Sabtu malam, kita kupas tuntas rilisan lagu paling fresh di minggu ini. Dari musisi lokal yang lagi naik daun, bahkan sampai comeback artis internasional yang paling ditunggu-tunggu. Kita dengerin, kita bahas, dan kita pastikan malam minggumu jadi makin update. Pantengin playlist akhir pekanmu setiap Sabtu jam 7 malam hanya di Radio Prameswara.
0: Brava Suara.
1: News, hits, and information. Brava Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Oke, selamat malam suara masih barengan sama Rinda tentunya di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, selamat malam suara belakangan nih ya, kalau aku lihat sosial media kayak TikTok, Instagram, itu kan banyak banget ya muda-mudi yang sekarang itu menjadikan naik gunung sebagai lifestyle mereka. Dan kalau kamu ngelihat, kamu pasti pengen juga kan untuk ngerasain vibes-nya gitu ya, untuk naik ke gunung itu sekaligus summit gitu kan. Nah, tapi sahabat Rana Suara, untuk kamu yang mau atau yang berencana naik ke gunung, ada hal-hal yang emang harus kamu siapin. Karena kalau mendaki gunung itu kan bukan cuma soal OOTD yang kece di puncak aja, tapi juga butuh persiapan yang benar-benar matang. Nah, yang pertama sob, kamu harus, ini wajib banget ya, udah siap fisik. Minimal sebelum kamu naik gunung itu latihan dulu biar kaki kamu kuat, terus juga pundaknya juga kuat ya sob ya. Apalagi untuk kamu yang bawa karier berat, nah itu harus banget dilatih juga sebelum kamu naik ke gunung ya. Minimal 1-2 bulan lah untuk kamu persiapan gitu ya. Mungkin leg day, upper day. Pokoknya kamu latih deh tuh ya, otot-otot di kaki dan juga yang dibutuhkan untuk kamu naik ke gunung tentunya. Terus ketika kamu naik ke gunung sob ya, selain persiapan fisik, ada beberapa hal yang memang harus banget kamu perhatiin. Contohnya kayak footwear. Footwear ini sepatu ya sob ya. Please banget untuk kamu yang mau naik gunung, jangan sampai pakai sneakers, apalagi kamu pakai sendal jepit biasa. Itu sangat-sangat bahaya ya sob ya. Karena kalau kamu mau naik ke gunung itu butuh hiking shoes yang enak banget, dan juga dia tuh yang harus punya grip yang cocok biar kamu gak gampang kepleset di jalur tanah atau bahkan di jalur bebatuan. Karena kaki yang nyaman itu kunci utama untuk kamu bisa survive sampai di puncak ya sob ya. Nah, terus selain footwear yang oke, kamu juga harus perhatiin layering baju kamu. Jangan sampai kamu naik gunung tapi cuma bawa satu jaket tebal aja gitu, gak cukup ya sob ya. Kamu harus nerapin sistem baju berlapis. Yang pertama, kamu harus pakai base layer. Base layer ini yang harus nyerap keringat. Jadi untuk kamu yang mungkin siang-siang mendakinya, itu bisa menyerap keringat kamu gitu sob. Terus yang mid layernya atau tengah-tengah layer itu untuk penghangatnya. Karena cuaca di gunung kan ya, meskipun siang hari itu panas, tapi kan anginnya juga agak kenceng ya sob ya. Dan yang terakhir atau yang paling di luar sendiri, itu kamu harus pakai outer yang tahan angin alias windbreaker ya sob ya. Karena memang di gunung itu cuacanya gak bisa ditebak. Kalau kamu summitnya atau naiknya itu cerah, belum ada jaminan kalau kamu di puncak nanti gak bakal badai begitu ya. Karena Linda pun juga pernah ngalami waktu di bawah itu masih oke, tapi di atas ternyata badai ya sob ya, tepat di penanggungan sih ini waktu dulu. Dan yang terakhir, kamu juga harus persiapin survival kit sama P3K. Survival kit tuh kayak kamu harus bawa pisau, bawa headlamp, senter, atau bahkan baterai cadangan juga. Karena itu yang penting banget untuk kamu bawa ketika naik ke atas gunung. Dan juga kamu harus bawa P3K pribadi, karena kan setiap orang untuk kebutuhan obatnya pasti berbeda-beda ya sob ya. Jadi untuk kamu lebih baik siapin sendiri aja dan jangan bergantung sama P3K yang dibawa sama teman kamu, karena kita gak pernah tahu juga apa yang bakal terjadi di jalur. So, better safe than sorry ya sob ya. Jadi untuk kamu catat yang poin-poinnya biar kamu kalau mau naik ke gunung gak lupa juga dan udah siap banget fisik semua dan jiwa raganya gitu ya sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sobat sampai dengan jam 8 malam nanti.
0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Prove suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Look.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Sibah Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brem juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob, sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata, dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
7: Pramesora,
0: music hits and information. Pramesora.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Tata Trama Suara, barengan sama Rinda lagi ya, tentunya di Ngetem Sore, yang bakal menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti. Dan yap sobat, ini kan awal bulan Juli 2026, tapi kayak kamu ngerasa gak sih, wah ini 2026 udah setengah jalan aja nih, udah mulai bulan Juli nih. Dan biasanya kalau udah 6 bulan ke atas, itu waktu rasanya kayak ngebut banget ya sob ya, mau pindah, mau buru-buru ke tahun 2027. Nah tapi sobat ya, untuk kamu jangan buru-buru, karena di setengah bulan ini tentunya waktunya kita untuk ngelihat kembali gak sih sob, apakah resolusi yang udah kita buat di 6 bulan yang lalu alias bulan Januari ketika tahun baru itu udah ada yang terwujud atau justru masih struggle untuk kamu wujudin gitu kan ya. Entah kamu yang mungkin di bulan Januari yang lalu pengen rajin nge-gym, pengen pilates biar body goals, tapi sekarang kamu masih rajin rebahan aja sambil nyemil gitu ya sob ya, barangkali loh. Karena kalau kamu udah masuk di 6 bulan ini, itu bukan berarti kamu ketinggalan atau bukan berarti kayak wah ini pasti rencana aku bakal gagal lagi gitu sob ya, gak seperti itu. Karena kalau kamu fokus sama diri kamu, kamu gak kehilangan arah dan kamu bisa untuk ngembaliin semua keadaan. Jadi kayak ayo nih udah 6 bulan ya, waktunya kita untuk shining kembali, waktunya kita untuk memulai perjalanan itu kembali. Ya pastinya nanti akan ada keberhasilan yang kamu dapetin gitu sob ya, asalkan kamu jangan berputus asa, usaha terus aja. Dan yang paling penting, ayo dilawan malesnya ya sob ya, apalagi untuk kamu yang punya resolusi setinggi langit, itu wajib banget dilawan rasa malasnya. Dan ya sobat, di malam hari ini ya Rinda menemani kamu untuk yang malam mingguan, untuk yang di rumah aja, untuk yang apapun aktivitasnya. Dan Rinda masih muterin lagu-lagu yang oke banget untuk kamu dengerin di malam minggu ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Meski tak lagi secepat dulu, Cristiano Ronaldo kini mengandalkan kecerdasan bermain dan penempatan posisi yang krusial bagi Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia 2026. Bagaimana peran vitalnya dalam menopang performa tim? Mari kita simak analisisnya bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus Direktur Bisnis Persela Lamongan.
3: Kalau Ronaldo kan sekarang ini kan memang dia bukan secepat kemarin-kemarin kan. Dia tapi dia sudah menggunakan think smart-nya, sudah menggunakan sepak bola cerdasnya, position, kemudian dia yang dijaga banyak back atau stopper dari Kroasia sehingga memudahkan pemain lain dalam menusuk ke lini-lini kotak penaltinya gitu.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
4: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Inform Me.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information oleh Prawes Suara barengan sama Rinda ya, dengan time sore sampai dengan jam 8 malam nanti. Dan ya, ngomongin soal kita yang gak kerasa udah di tengah-tengah bulan ya Sob ya, alias 6 bulan udah kita lewatin di tahun 2026 ini. Dan biasanya kalau bulan Juli itu, kalau Rinda nganggepnya ya Sob ya, seperti checkpoint nih, kayak aku bakal ngelihat ke belakang apa aja yang udah aku lakuin di 6 bulan ini begitu Sob. Dan tentunya pasti ada resolusi-resolusi yang udah tercapai ya Sob ya. Salah satunya kemarin Linda baru aja running sampai dengan 7 km. Ya mungkin ini kalau menurut orang lain yang kebiasa running 10 kilo atau bahkan mereka yang udah ultra, ini merupakan pencapaian yang biasa-biasa aja gitu. Tapi yang tahu diri kita ya diri kita sendiri Sob. Jadi untuk kamu ya rayain aja pencapaian-pencapaian yang mungkin itu terbilang kecil ya Sob ya, bagi beberapa orang, tapi bagi kamu enggak. Karena kalau kamu udah memulai dan juga udah tahu hasilnya, udah tahu bagaimana atau ngerasain puasnya, wah itu juga merupakan sebuah resolusi yang udah tercapai di tahun 2026 ini gitu ya Sob ya. Nah ngomongin soal resolusi nih Sob, boleh banget nih kamu bilang ke Linda, kamu share juga cerita-cerita di malam hari ini ya Sob ya. Apakah ada pencapaian yang udah kamu raih di 6 bulan tahun 2026 ini? Kalau ada boleh banget langsung aja share lewat WA-nya Prawes Suara di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau mau join komen-komen di audiovisual aplikasi Xspace Radio. Linda masih nungguin kamu sampai dengan jam 8 malam nanti.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Rata-rata suara barengan sama Rinda lagi ya, masih di Ngetime Sore. Dan kali ini Rinda mau bacain komen-komen yang masuk ngomongin soal di bulan Juni 2026 ini, kamu udah ada resolusi apa aja yang di checklist gitu ya sob ya, alias udah kamu laksanakan, udah tercapai juga. Nah, di malam hari ini ada Kak Aura Puspa yang bergabung barengan sama Rinda lewat WA-nya Prame Suara. Kak Aura bilang nih sob, katanya kalau ditanya resolusi, jujur tahun baruku masih menjadi wacana Kak. Tapi progresku di pertengahan tahun ini adalah berhasil bertahan hidup dari burnout kerja. Kayaknya itu udah pencapaian terbesar sih buat anak muda di zaman sekarang. Wah, ini relate ya sob ya. Aku langsung rasa kayak bener juga ya apa yang dibilang sama Kak Aura gitu. Karena berhasil bertahan hidup dari burnout kerja itu adalah salah satu prestasi atau pencapaian yang terbesar gitu ya sob ya. Karena kalau kamu yang sekarang mungkin lagi ngerasa kayak capek banget sama rutinitas, ya I feel you sob, aku pun juga ngerasain gitu ya. Karena kadang-kadang kita itu terlalu fokus ngejar checklist resolusi dan sampai lupa kalau tiap harinya kayak kita sekedar bangun pagi, terus juga berangkat kerja, terus kita yang tetap waras di tengah tekanan atau di tengah Indonesia yang lagi carut-marut seperti ini tuh, ya sebuah kemenangan kecil yang patut kita rayakan setiap harinya gitu ya sob ya. Karena di zaman sekarang yang apa-apa serba cepat, mental health itu juga bukan barang yang mewah sob, tapi itu juga sebagai sebuah kebutuhan. Jadi kalau kamu ngerasa di bulan Juli ini progres kamu cuma bertahan hidup, it's okay ya sob ya, gak apa-apa. Kamu gak perlu untuk lari kencang setiap harinya gitu, gak perlu sob. Yang penting kamu masih terus berjalan, meskipun pelan-pelan, yang penting kamu jangan berhenti. Jadi untuk kamu Kak Aura dan juga siapapun yang dengerin Linda di malam hari ini yang lagi survive sama hari-hari beratnya, cheers dulu ya sob ya, dan kamu sudah melakukan yang terbaik. Dan sekarang tarik nafas panjang dulu ya sob ya, inhale exhale juga, karena kita sebagai manusia pun juga pastinya butuh jeda tentunya. Dan untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya sob ya, kamu yang mau sharing, mau cerita masih boleh banget, mangga ditunggu sampai dengan jam 8 malam nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan pembaruan informasi terkait status Gunung Semeru yang berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan pengamatan instrumental, aktivitas erupsi saat ini disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke sektor tenggara. Sebagai langkah standar operasional prosedur, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh warga maupun pelaku usaha di sekitar aliran Sungai Besuk Kobokan, mengingat curah hujan yang tinggi di puncak gunung dapat meningkatkan resiko lahar dingin. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Prama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Brava Suara.
0: Music

0: 89 FM Music Hits and Information Hotel Mesuara barengan sama Rinda ya, masih dengan Time Sore spesial malam minggu ini. Dan ya sobat, untuk kamu yang mungkin setiap harinya kayak ngeluh capek, terus juga mungkin ya pas cek kadar gula, pas cek kolesterol, kok tiba-tiba tinggi banget gitu ya. Nah, ini Rinda punya solusinya sob, yaitu King Pandano Suplemen atau kapsul ekstrak dari buah merah yang ada di Papua. Nah, tuh kelihatan kan ya. Nah, ini untuk suplemennya itu bagus banget untuk berbagai macam kesehatan, seperti untuk menurunkan kolesterol, terus juga meringankan asam urat, dan lain sebagainya. Karena buah merah Papua ini tuh emang udah terbukti di Papua sana untuk mengobati berbagai macam penyakit ya. Jadi untuk kamu yang pengen dapetin, untuk kamu yang pengen punya suplemen ini biar samaan kayak Linda, langsung aja ya sob ya, kamu mampir, kamu reach out lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039, atau kamu juga boleh banget kalau mau DM lewat Instagram-nya Prameswara di Prameswara1039.
1: Mm-hmm.

0: 103.9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103.9 FM Prama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
0: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103.9 FM, Music Hits and Information.
6: Suara kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
7: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
8: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
6: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
8: Iya, betul banget.
6: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
7: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
6: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke,
7: iya,
6: ya, Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
7: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
6: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih Kak. Biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Karena Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh Kak?
8: Oke, saya jawab ya Mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di Perumahan Green Zamzam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
6: Oke. Okay.
8: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo, cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
6: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Zamzam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
8: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
6: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu Kak?
8: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
6: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Karena Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya di tengah-tengah tuh kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam. Terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya. Nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumah yang dikembalikan terus uangnya hangus atau seperti apa tuh?
7: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan gitu. Biasanya kita obrolkan dulu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, dan Tramai Suara, barengan sama Dinda lagi ya, tentunya di Ngetime Sore, yang sekarang udah gak sore, karena udah malam gitu ya, Sob ya. Nah, masih ngomongin soal lagunya Tulus yang baru rilis, yaitu yang judulnya Teh Hijau ya, Sob ya. Ini emang cocok banget sih untuk kamu dengerin pas lagi mid-time, kayak kamu lagi baca buku sendirian, atau mungkin lagi running sendirian, atau bahkan melakukan apapun sendirian, nah itu boleh banget. Ya Sob ya, kamu play aja lagu Tulus yang judulnya Teh Hijau, karena emang paling pas lah ya untuk menemani kamu waktu udah di masa sepi gitu Sob. Dan juga kalau dari aku sendiri Sob, ngedengerin lagu Tulus yang Teh Hijau ini ngebikin aku kayak ngerasa lebih tenang gitu ya, ngerasa calming juga karena easy listening, terus juga liriknya mungkin relate sama apa yang lagi dialamin di masa-masa early 20-an gitu ya. Dan kalau dari aku pribadi, skor untuk lagu ini sih 9,5 dari 10 ya Sob ya. Ini highly recommended banget untuk masuk ke daily playlist kalian, apalagi untuk kamu yang mungkin sekarang lagi butuh booster ketenangan di tengah hiruk pikuknya hari. Ini wajib banget untuk masuk ke playlist kamu, begitu Sob ya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu Sob sampai dengan jam 8 malam nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Strategi pragmatis dan efisiensi permainan menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan setiap celah di lapangan bagi timnas Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia tahun 2026. Mari kita simak analisis mendalam bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus Direktur Bisnis Persela Lamongan.
3: Kita juga harus harus mengakui coach Portugal Martinez ya. Jadi dia benar-benar dia tahu kalau Kroasia ini kan punya ball position yang baik, sehingga dia tahu tengahnya juga ada Luka Modric yang luar biasa, sehingga sangat kuat sekali. Tetapi kita tahu Portugal ini dengan pragmatismenya dan efisiensi, sehingga dia bisa mengoptimalkan ketika ada celah, ketika ada serangan balik dioptimalkan ya, sampai dengan ada beberapa gol yang tercipta seperti itu.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
4: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Promes Suara. Lagu dari Celine Dion yang judulnya My Heart Will Go On ya. Menutup jumpa kita di malam minggu kali ini. Karena Rinda udah menemani kamu selama 4 jam ya Sob ya. Ini gak kerasa banget. Padahal tadi kayaknya masih sore, masih senja, masih cerah gitu kan. Tapi sekarang udah malam aja. Dan Rinda mau pamit undur diri dulu ya Sob ya. Semoga siarannya Rinda di malam hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi teman kamu di apapun aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Sobat.

0: Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Prameswara Lamongan.

0: Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Brava Suara.
5: Music

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Music and information. Promise Land.

0: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Terus di Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Terus di Lamongan ini perumahan komersil juga, okay, bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
1: Oke, okay, berarti investasi oke, okay, untuk ditinggali juga oke, okay, yeah, kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
0: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
1: Oke, okay, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Karena Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Green Zamzam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
1: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Zamzam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
1: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
1: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Karena Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
0: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya, nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
0: Iya
1: gitu,
0: betul
1: ya?
0: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung, biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
1: Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
0: Betul banget, kendalanya seperti apa.
1: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
0: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya

0: Biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan 2 bulan itu wajar ya kakak ya, seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
1: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya. Betul. Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah, itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu nggak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.